tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya tota siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nekbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon na gran lome atan po blan yar. Yulun ba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana ne tine, yulun wabna kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sa yin kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa yin, tido togo da gom na apipi kwa kwa mwa pwa abora ya.